miskitakaki Allah subhanahu wa ta'ala alukan kurumuga gotum bimmatiga bina kuray faba e ilahuge gekoluta miskituge namang al masjid minang arabi bahuga deifawani etanuka sajida kurewun ginavigen wa kamattaka sajidage aamu maaneki namad kurun mikamuge dalilaki auraf suratuge ettiris wana ayai me ayatuga mang Allah wahi kurewi basfuluge maana gawani e aadamge dari neve tie baamihun namad kurakom mehindaku zine terikamuga hifashe ebahi aurani wa kurashe masjiduge maaneki sajida kurewe tan islami ummatuge ahulu verin nataka muli bimuge sathaa gahimene komme tankolaki etankole tohiru vegen baanama miskite kamuga lebbe vegen wa tantan ebahi namaduko sajida kon ulumattaka lavwa hudda kurevigen wa tantan nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurevi basfuluge maanaga wani adi timan kalege fa nattaka bimuge komme tankolaki miskite kamuga lebbe bune ebahi namaduko sajida kongulumak kamudani tanek kamuga le